0: Fiji.
1: Tegana to mon rata una senika kala to moni na sera ke ia malaka ia buni mbaka asibiti ngobi kenda na sibitu na tolu sanga bulu karua na minite ba bina ka bine mai tangi laki mbau eno buku ni na venga rabi na ambongi bina ka endai sa mito mana tegana venga rabi a mea do bati kani na tini karua na kalofi ba mbula rara bati kani bikiende kete sar na sa mito mai na ambongi bina ka nikua eno bi ya sini sa landi da banga ni sa mito mai kini batala kini bikiende muni na sa mito mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbula bina ka ni mata bina ka mai ni taka nili to taka tegana venga rabi tai bien bon yuna kan ko bikim nimbe kan varon tik manito lili ngole tikoy vale se ngole tikum beke daga daka na buku nian rebongi bikim nimbe kan sosen ngole tikon bon yuna kan dai nak vale bon sema tikum ai aba ambole tikani ndelin tebe li bengara be na bon yuna kan ko mita kini to se bena tikun ngara bitabi kamaro tikiti kun sa meza talento talina madao ni ngara bitabi buku bulike na daga daka ka ndamai pakadi ngutoka en bon yuna kan dai Tu mai sesi kalau kalau boleh singa, ino tinggal betul nasi orang konten orang ada tiki nana ni rovi talan okay ya. Tapi nama itu ruh entah nama ni leoni biti. Kati ko boleh tiko mai Spain. Kau di sini pakai tiko entah nak kalau sini boleh bawa sebab

Saat ini nak loko yang nambung yang pernah kentai sa nonton ngono tiko ni rong sier tali taki mai bekem ni ki bekem ni ndono tiko nawan telefoni seva wonan rao seva seva seva lima tolun dua ke baka ni be angir mai mo ni be botai yana sere seva ni be kere sere ni be rong sa ndono sere ni ngir mai en nambung yang pernah kentai mena ke baka tangi tiki ni be bambuli tiki ni bekem ni ki sarna sangga isi ama tiki mbek mai en tiki ni ngono pernah kongo bekem ni nawan rong tiki mai sama tiki mena live stream ni pm .co.nz ne be se buru da bangani se metik mekina nimbule bina kan tumbule bina kan na vitinani na bimbuni my bundle wetlands my Brisbane no basi madho wangani sani ni kirono vitadini na ma tra kina rton vitinani na roko zinabila kem basa ngi ngule da bi mosese o ndi Luisa vate ke irono vitini na Powell Colin Kerecheli anom ditiko politik mai tampo en bongi bina kan ditiko ntik mo mosese dona kana mbatambata number tempat mai taupo 3 degrees juga mai taupo autuko no veko ya e mosese ngor mandanga seni to temperature juga mai param remo en ser tarabon kondo sana no mitike ni kenavio kani do tiko politiko mai ngore taupo sang ningo leda bisa lo rendindi mbulbena ka saula bena ka vale buna ker ser tiko mai ke na baka usere tiko mai en nambong ibena ka ndai sana no mitike ni kino kimuni watikena no muni vo vale to mando tono vonga ke munia te sakandre mena tiko buna no nda ya woni rongo ser tali taki mai beke muni ki beke muni

pundu kapitu namini ti yang mana tiga nih rong sere tali taki mebe kemeni kive kemenani kira sere bebo tai namini tali mon tali seba walu seba seba seba seba seba lima tolong dua ini tahun ibu karavi eleno aturan review oyau olivia mole temanti rata langan yun ni message mai na Facebook page na pamana viti bulay abo kiko ve kemni ke sara ni sema tiko mai na lima tolun dua pi frequency o kalandi dua seba rua point di rua pangare do bulay naka dua seba tolu point di ono Hamilton dua seba tolu point di Tauranga dua seba tolu point di Walu FM Rotorua dua seba tolu poin di diwa tau po tau bulu minna kena wakan tau mei tau po dua seba wa FM Hawks Bay dua seba tolu poin di diwa kata lengai kina taranaki mana watu tau bulu minna kena wakai kito mei mana watu dua seba tolu poin di wa koroturanga tau bulu minna ka dua seba wa poin di dua Christchurch Talangan dan dua seba wa point in dua Dunedin dua seba tolu point di walu ke Invercargill dua seba tolu point di ono. Pang boleh tali tengah Ivan Green dong boleh menak puasa Wanga. Shawnee Timothy Josh Wanga Netima Josie ke Sila Chandler. Berto talaga na wakay kito ni sengay siya mati ko may nangonip na ka ngo na sereng ngo menong ni lendua vaka vaka vaka ng dambea menong ni nang bongi na kanikuwa